Inga wanya maya judana nu. Wanya maya judana nu. Wanya maya judana nu. Tata wa gongong fia wayi. Yeah, yeah.

denna den mokmakad ja. Dab dabang dab dabang, ngiring ngiring pemargani debatari.

Roma. Dengan ini wulu lika nimsa wulu bayi pulu. Gimana ngoni po wui kang aja itu nimsa. Ide frapana sutro wule musa fajalo wale. Apa jadi kau doki? Mam sa fajalo gigi tulung malo. Imana nesu aja mula miso antola kamasro coba kura coba kuro bedu abi gomuro. Atru kame kabagun mene anyo bladu kulula kamasro.